0: siti utambo lwe ndiwomo alupe ayobe
1: utambo ayibone utambo mbangobe.